baka cha no mulimi na damu so shi damu yaba yeshushene cha gisumire susanzwe swa bolola na nisu abali basugire guse basusime nisu susimeho so lame haguma yi obumvikane buba ukubulyo umwana wani musezi anywa menje mu muturanye umwana wo muturanye anywa menje mu mwani e nantaka bolukaliho nechi koko